0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal.

0: di kemudian hari, cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan.

0: yang tidak tulus, sama kayak buaya. Setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan, yang?
0: Tuh tahu. Makanya, rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit.

0: Buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau

daftar haji tapi dana belum cukup, atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam.

0: hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rak TV Berita nomor 1 di iNews.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegang.

0: Pilpeg lagi.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
2: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini udah Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar

0: kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam jumpa kembali untuk Anda semua. Bersama saya lagi ketemu kamu nih Mbak Susan. Di sore ini tentu saja menghadirkan lagu-lagu tembang kenangan buat kamu. Yang lagi santai, yang lagi menikmati hari bahagia bersama keluarga, atau lagi berlibur nih. Selamat sore semuanya buat Anda. Jumpa kita hari ini hari Sabtu. Hari Minggu ya. 26 Juli 2026.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Ya baik, simpatisan Susi ya. Terima kasih buat kamu yang selalu setia bersama saya di sore ini. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu tembang kenangan. Wow, Anda suka lagu yang satu ini? Aduh.

0: Oke, simpatisan Susia, gimana nih dengan lagu yang sudah aku hadirkan buat kamu? Sudah terhibur? Jika belum, atau bukan lagu kesukaan kamu, nah sekarang kamu boleh telpon aku di sini di 081-1413-1066. Buat, saya mau kirim lagu dulu nih buat Wiwin Rumpun Bintang. Lagi suka dengar radio nih, lagi nyantai bersama keluarga. Selamat sore. Halo juga buat Ibu Haslinda. Apa kabar nih? Di mana nih? Di BTN, BTN apa tuh? Carawali. Ada Ibu Murti di BTN 3 Berlian. Pak Lukman bersama keluarga, ada Bu Rika, Pak Amir. Moga sehat selalu. Lagunya juga nih buat Haji Eda di Rajang, Aldi Bro di Pangaparang Lembang. Halo Pak Hasnur, lagi tugas atau lagi santai nih? Ya, selamat terhibur aja, menikmati hari-hari bahagia bersama keluarga. Nah, lagu yang satu ini pasti kamu suka nih, buat Ani di Parepare. Kita tahan dulu lagunya, saya terima telepon dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Bro di Pangaparang
1: Lembang. Pangaparang yang lagi diguyur hujan, iya, dari
0: tadi. Woi, hujan. Di sini masih gerah, masih panas.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Iya. Ini jam hujannya jam berapa ini?
1: Apa salat sunat hujan tahu jam biasa insyaallah.
0: Hujannya tadi situ mulai jam berapa?
1: Tadi jam berapa tadi? Setengah lima kayaknya.
0: Oh, setengah lima. Berarti baru 20 menit. Oke deh. Ya baguslah kalau turun hujan, soalnya beberapa waktu yang lalu kita belum dapat hujan. Oke, lanjut aja. Ini nanti lagunya jangan sampai 3 kali kamu gak dapat hujan. Oke.
1: Ya, untuk Hajeda.
0: Iya.
1: Terus Nas, apa Nas?
0: Iya.
1: Nasril ya, Nasril ya.
0: Nasri. Nasri itu lagi bawa mobil ini.
1: Iya.
0: Mama Wati
1: Leman. Mama Wati.
0: Siapa
1: lagi di Polman itu?
0: Di Polman, Leman, Mamawati, Mesakane.

0: Ada Bobby.
1: Iya. Siapa lagi?
0: Siapa lagi yang dibawa itu?
1: Iya.
0: Apa ya? Zidane. Ale.
1: Die.
0: Siapa lagi? Bantu set.
1: Oh, bantu saya. Iya, itu ada Dire Kasapitri, ada iya. Pak Jaya. Ada lagunya juga buat. Biasa itu kita ingat orang, tapi kenapa ya mau diucap namanya enggak keingat.
0: Ani di Pare, Ani Selayar.
1: Gadis Selayar. Ada Fatma.
0: Iya, yang di Andrekang juga.
1: Andrekang, Anto.
0: Iya.
1: Ahmad Yani, gitu. Ada juga temanmu nih. Pak siapa itu? Bapak-bapak kita nih. Margianto, ya. Bapak Margianto.
0: Iya.
1: Terus apa siapa nih? Kirimin lagu nih buat Pak Desa, Kepala Dusun, buat yang lagi ada bengkelnya, lagi buka-buka bengkel ini. Kan tetangganya situ. Siapa lagi?
0: Dan semuanya.
1: Semuanya saja.
0: Ya, mudah-mudahan hujannya turun-turun.
1: Deras atau gerimis? Gerimis sebentar.
0: Ya, lumayan sih, menyirami.
1: Ya, menyirami.
0: Buah mangga.
1: Buah mangga menyirami. Iya, tanaman kita nih, bunga-bungaku banyak mati nih. Oke.
0: Jadi dan kurangnya mau dimaafkan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Bro di Pangaparang Lembang, terima kasih sudah gabung di sini. Alhamdulillah di Lembang sudah turun hujan lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Haji Eda di Rajang. Oke, Haji Eda. Ikut saja mikir lagunya. Bu Aji, ikut saja mikir lagunya, lagu kenangan. Iya.
2: Lagu lama saya tahu.
1: Lagu lama ini benci tapi rindu. Dibenci toy tapi rindu-rindu toki.
2: Mari bermain tali.
1: Wedede lagu. Mari bermain tali. Lagunya musim lagu, mungkin.
2: Tahu lagu
1: Iya, Ma Yeye itu dulu atau kita dulu. Mari bermain tali, Ma Yeye, Miki.
2: Ya, ada ketawa karena lagu-lagu iya. Indonesia.
1: Tidak apa-apa, Ibu Aji. Yang penting ikut aja kayak meramaikan. Ada lagunya Senja Kelabu. Ya, ini ada. Ya. Oke, Mi. Ya, salam-salam untuk dulu. Sebut-sebut aja namanya teman tak.
2: Teman biasa mau sembarang.
1: Iya, sembarang mau siapa sih yang mau disebut sepanjang?
2: Ya, yang tadi saya dengar pertama Aldi Bro di Pangaparang. Buat saya selalu.
1: Iya.
2: Ani di Pare. Haji Perbedianto di Kompetoni. Bobby Leman Yusuf dan Pak Leman Bawa Wati di Pulman. Anto di Dusi, Jaya di Sopeng, sama Yani di Sopeng, Nur di Lalerang, siapa Sultan di Baru, Haji di Baru Jaya, Gibran dan Acu di Polman, Maulana, Pak Emel, Masri, ya mungkin masih dalam perjalanan, hati-hati, semoga selamat sampai.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji ada di Rajang, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Iya, kalau dengar radio kita rasanya memang semangat bisa dengar lagi suara-suara teman kita yang nelpon di sini. Oke, Bu Aji bisa terhibur juga ya. Ya, kita dengar dulu lagunya nih. Oh, masih ada lagi yang mau telepon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Ahmad Yani.
3: Iya, di Sopeng.
1: Di Sopeng, silakan Ahmad.
3: Lagunya apa?
1: Lagu kenangan, ini lagunya nanti jangan sampai 3 kali.
3: Iya, ikutan aja gitu.
1: Oke, Mi. Salam-salam dulu.
3: Jumpa-jumpa, Mi.
1: Jumpa-jumpa, Miki.
3: Ya, yang berlewat.

0: Encik Ida.
1: Haji Ida. Ada ni di Pare-Pare, Ira di Majene, ada Najib di Sentral, ada Leman di Polman, Aldi Bro, ada Bobby di Polman, atau Duri di Endreka, ada Mama Wati, ada Sultan di Baru, Bunda Mariang, ada Aiman, ada juga Pak Mardianto, ada sama Nasri. Semuanya Mbak Susan.
0: Oke, semuanya saja. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ahmad Yani, terima kasih yang selalu setia monitor di sini di Susia FM Pindrang. Semoga semuanya di sana sehat, terhibur dengan lagu-lagunya. Dan kita mau dengar lagu yang satu ini. Anda pasti suka lagu ini.

gimana lagunya? Kamu pasti suka kan? Jangan sampai 3 kali. Wow, itu salah besar. Oke, simpatisan Susia dan untuk kamu semua nih, saya juga mau bagi lagu nih buat Ramladi Kemuning. Ada Wati Ros, Kak Wati ini maksudnya. Selamat terhibur juga nih dengan lagunya. Juga lagunya buat Ibu Tuti, apa kabar? Selamat terhibur juga untuk teman-teman di Polman, warganya Sopeng, ada tadi Ahmad Yani, Aldi Bro juga suka lagu ini. Aji Eda, ini kisah kasih di sekolah yang pernah punya kisah-kisah yang lucu-lucu, kayak cinta-cinta monyet gitu. Ini kisah kasih di sekolah. Selamat sore semuanya buat Anda yang lagi santai bersama keluarga. Kita dengar aja lagu dari Obi Mesak. Ibu-ibu BKMT apa kabar nih? Halo juga buat Ibu Guru TK Abas Kabupaten Pinrang. Salam manis semuanya.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

Oke, simpatisan Susi ya. Kalau malam-malam lagi sendiri, wah pasti jadi sepi nih. Tapi kalau kamu dengar radio, kamu rasanya nggak sendiri, karena selalu ada aku menemani kamu. Nah, gimana dengan kamu yang lagi sendiri? Tidak usah merasa bete, merasa sedih. Putar aja radionya di 1066 Susia FM Pinrang. Nah, bagi Anda simpatisan Susia yang lagi seru-seruan di rumah aja, yang lagi di liburannya di rumah saja, ternyata tuh kalau kita liburan di rumah ada juga kegunaannya. Kamu bisa dengar radio, bisa nonton sepuasnya, bisa baca buku, bisa menghabiskan waktu membaca buku cerita atau novel. Sambil baca buku, kamu bisa dengar radio. Atau di rumah, kamu bisa masak bersama ibu, bersama anak, bersama keluarga, atau bisa sama sepupu-sepupu kamu. Kayak kita orang Bugis nih, kan sering ngumpul bareng-bareng, bikin acara, marojo, barobo, pokoknya bikin acara seru-seruan. Atau kamu juga bisa nonton film bersama di rumah. Atau juga nih yang lagi liburan di rumah bisa berkebun bersama ayah bunda, bersama sepupu, merawat tanaman atau membuat tanaman kecil di halaman rumah bersama ayah. Gimana nih? Pasti seru kan? Jadi, kamu jangan kecewa kalau liburannya di rumah aja. Soalnya, liburan di rumah itu, satu, hemat biaya. Jadi, tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk beli tiket, hotel, atau transportasi. Kedua, liburan di rumah itu lebih dekat dengan keluarga, memiliki waktu berkualitas untuk ngobrol dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Yang tak kalah penting nih, liburan di rumah itu kita bisa istirahat total, memulihkan tenaga dari lelahnya rutinitas sekolah atau kerja tanpa harus lelah di jalan. Gimana nih pilihannya? Pasti seru kan?

lagu sudah saya hadirkan dari Rati Purwasi buat Anda semua, simpatisan Susia. Itu tadi judulnya Hidup Yang Sepi. Sangat menyedihkan sekali. Tapi simpatisan Susia, menghadapi rasa sepi memang tidak mudah. Tetapi ingatlah bahwa kesendirian itu bisa menjadi ruang yang aman untuk bertumbuh. Nah, saya akan berikan kamu kalimat penguat hati saat sepi. Menghargai diri. Aku tidak sendiri, aku sedang ditemani oleh diriku yang hebat dan kuat. Gimana nih? Nah, kalimat menerima proses nih, begini seharusnya kau katakan pada dirimu. Sepi ini hanyalah jeda agar aku bisa mendengarkan isi hatiku dengan lebih baik. Nah, untuk harapan baru bagi kamu, malam yang paling sunyi sekalipun selalu berujung pada indahnya matahari terbit. Gimana teman? Oke kan, kalau kita lagi sepi, jangan biarkan sepi itu menghimpit hatimu. Dengarkan musik, putar lagu dengan irama ceria atau melodi yang menenangkan hati. Atau nih kalau kamu nih lagi sendirian nih, kamu bisa tumpahkan semua rasa sepi dalam bentuk tulisan agar beban pikiran berkurang. Coba nih, kalau kamu lagi sepi, sedih, ambil tulisan, tuliskan semua agar beban pikiranmu berkurang. Atau kalau lagi sendirian nih, kamu bisa buat minuman hangat favoritmu atau bisa nonton film komedi yang menghibur. Tapi paling serunya nih, pasti kamu dengar radio kan? Dengar aja radio, Radio Susia FM Pindrang. Oke, simpatisan Susia, kita lanjut aja nih. Ini ada si preman nih mau lewat ini. Ikan paus si preman.

Serasa masih muda. Ini dia preman-preman. Ya, gimana dengan Leman? Suka lagu ini? Halo Budi, apa kabar?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan

0: asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus.

dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Richie alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI Oke, Channel 28.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191.

Artinya, orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini menjelaskan dan menganjurkan segala macam bentuk zikir dengan perkataan maupun hati, dan termasuk dalam hal itu adalah sholat dengan berdiri. Bila tidak mampu, maka dengan duduk. Dan bila tidak mampu, maka dengan berbaring. Dan juga berfikir adalah ibadah yang merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat para wali Allah subhanahu wa ta'ala yang berilmu. Apabila mereka memikirkannya, niscaya mereka manusia akan mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu dengan sia-sia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mu'ayyidi swabirina bi'asisin nasri wa muyassiri sakirina lihamidi sukri wa muaffikil mukhtarimi lilkiyami bi'amri ahmaduhu ala ma'an'am wa aslamu fi ma hakama wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang kami ta'azimi, kami muliakan Bapak Kasih Haji Umrah Kabupaten Pindrang, yang kami ta'azimi Bapak Camat Mati Rasompak, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mati Rasompak, yang kami muliakan Bapak Kapolsek Mati Rasompak dan Bapak Kapolsek Landrisang, para imam, para pegawai syaraf, para pengurus masjid, ibu-ibu majelis taklim yang insya Allah akan menjadi penghuni surga. Amin. Ibu, engkau masuk kota, ditugas ke Makdo belo. Alhamdulillah. Dan semua yang sempat tadi di tempat ini tanpa terkecuali para imam, para pegawai syara, para pengurus masjid yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maulid itu dalam bahasa Arab yang artinya waktu yang dilahirkan.

Aba makada Yesu rona puangala taala magina turima puasa asosaneki aga pape balinna nabita makada zaka yauma uliptu. Itulah hari kelahiran saya. Lalu timbul pertanyaan, mamposit di pakutana makada agatosi yero amulamulanganna jajinganna nabita. Inilah tema yang diangkat oleh panitia pada malam ini. Wattunna jaji nabita jemaah yang dirahmati oleh Allah. Yero nenena nabita kakek nabi yang dikatakan Abdul Muthalib. Wattunna jaji nabita masuk pole ribuan indona. Maka nabawa yang nangi apona tepatnya ritujunna Hajaratul Aswad napak bawi nangi Muhammad. Aga je tujuanna yang nangi Abdul Muthalib napak bawi apona tepatnya di sisi sudut tanggara Ka'bah serikombang yang nangi Muhammad runtu ibaraka. Pada matotu idik tomam mulu ibu, ibu. Aga je akat tata lokwe memik tu runtu baraka ibu di. Ya ko tallo mani melo ya katai 50 sabu sirak jamba-jamba ni ko boleh. Betul? Yang kedua Pak, ada satu kampung kami di Timo. Dua rakna sumbang tallo rilalam masigi eh. Alhamdulillah macik matu paling mak depak tallo. Tadi biasa makan dekat pung haji. Na 200 je tu rak tas sumbangan eh. Nasak baraka-baraka ustaz. Pada ni yang nangi Abdul Muthalib. Lo na pak boy apa na rejatunna Hajaratul Aswad angka memak baraka kor. Dan ternyata Hajaratul Aswad itu ada 7 keping yang menempel di sana batu sampin na pintu na kak bay angka pi itu batu kor tak tempel. Ternyata itu batu dari surga. Yang dulunya kata Nabi itu batu itu seperti susu. Magi palek nambah bolo nasan Nabi tak pas sabaranna dosa anak apa na Nabi Adam. Ya. Ketika Nabi mencium Hajaratul Aswad, lalu dimasukkan di dalam Ka'bah, keluar dari Ka'bah maka diberi nama Muhammad. Para penduduk kota Makkah pak tidak setuju pada saat itu. Dena sepakat ya rawatnya maka dah magina Muhammad malengi asad degaga Muhammad ko apata tidak ada Muhammad dari nasab kita, tidak ada Muhammad dari kalangan bangsa Arab. Menrei amurena Nabi tak palapi arona, aga napau Nabi tak maka dah amurena Nabi tak agi-agi napua ada tomatoku ina rojaji nasabah apa nama muan aling asang. Maka sepakatlah di situ kelahiran Rasulullah itu jatuh pada hari Senin dan diberi nama yang dikatakan Muhammad. Ketika Nabi lahir itu maka diambillah oleh Halimatus Sa'diyah dibawa ke kampung Bani Sa'ad. Ada kampung pak di sana termarginalkan, ada kampung di sana terpencil. Angka kampung koro makuran nange tokoro. Dibawa nange Muhammad lepas salai. Apa pada saat itu tiba-tiba ada malaikat Jibril pak ibu menggenggam tangannya Rasulullah. Lalu Nabi pingsan dibala dadanya, dicuci jantungnya, dibersihkan hatinya memakai air samsam. Maka ia nangi anak na Halimatus Sa'diyah mapisangi ko indona makada inna Muhammad dan kada kutilah. Sesungguhnya Muhammad telah dibunuh layuni Muhammad. Ia renangi Halimatus Sa'diyah ibu. Lomi te Nabi tak dan ternyata Nabi tak dena marigaga maca ya lalu tapana. Maka ini Halimatus Sa'diyah sangat khawatir. Ya kita orang yang nangik Muhammad, aku gamani tanggung jawab tak nak mati nangik pali suabawan indok nah. Maka dikembalikan pada saat umur 5 tahun. Pada saat umur 6 tahun pak ibu, manawanawe Siti Aminah, maka da perlu nejek Muhammad lebawa lo masyar kiburu ko kiburu nambok nah. Karena rilala tampu na indok na ibu, 20 kasih Nabi tak rilala tampu na indok na matewi ambok na yang sengi Abdullah. Ketika pulang dari syarat kubur, maka meninggallah ibunya, tepatnya di kampung Abawah, mati kasih indoknya ya sengi Siti Aminah. Jadi sungguh malamnya nasibnya Rasulullah pak, napa mau kasih lemi teki buruk na ambok na, Yesus kasih mati wi indoknya. Bagi jenis irampe sejarana Nabi tak pak ibu, peko carana meloki misang yang ampe na Nabi tak, ya kode na isangi sejarana Nabi tak. Makanya kenapa kalau kita mengetahui sejarah Nabi, yang jelas kalau kita mengetahui sejarah Nabi, kita akan mengetahui akhlaknya Nabi, na yak dingin lepas cindro langi loko ampe-ampena, Nabi tak loko anak-anak.

Makanya makoke kadang yang makoke pak perlu memang makoke lepak guru agama anak. Perlu memang ipa pesantren anak, perlu memang ididi agama anak tak. Sebab aga nasa guru tak, ya ko angka to matua denang kena pak guru agama anak na ribatun na bicu. Maka dari guru tak, masus salah dan nilai yubah karakter na itu anak. Tetapi apa kata guru tak? Ya ko lepak guru moy agama anak ta ribatun na bicu nama jaya sifat na ribatun malopona. Ninram itu sifat eh pak ko pura moy pas sikol agama. Ibu, oh ibu, mau punya anak yang soleh? Mau atau mau banget? Ya ko macai ke ko anak ta ibu aja na sakiru pale fodang ya nanai. Biasa me roko kampon na tae tan atau ko mati rosompak. Ya ko macai ko anak na maka da anak setangi. Berarti ko setang ya anak na indok na? Ya ini mito maka da. Ibu, matara tu perilo data. Syekh Muhammad Rajabdi pernah mengatakan di dalam kitabnya, doa orang tua itu jauh lebih mustajab daripada doa ulama kepada umatnya. Bahasa mapa ketuna alih atau panritata. Nero ini ibu mataralak da perilo data. Syekh Abdul Rahman As-Sudais pak masahoro tu narampe atau panritata. Ketika ada tamunya ibunya, lendak nipakkan renge malah kasih pala yang nange Abdul Rahmange. Napa nak japo kari tujun na mejange? Satu sendok pun pak tidak ada yang bisa dimakan. Aga naseng watir indok na Abdul Rahman. Adek koko boleh. Tanda podo mancaji iman na ku Masjidil Haram. Dan hari ini pak kotolo umrah, kotolo haji di Masjidil Haram biasa le rate guruta mapas sampai jam mengeribi. Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Ibu. Ibu. Jadi ko maceki ko anak tak tanna podo mancaji camak na ko mati rosompah. Amin. Tanna podo mancaji kasih haji ko matu na amin. Dina marigaga pak makanja perilo data pak ko anak tak. Makanya khusus laki-laki ni tabe milo dampanga. Itu kalau kita mau doakan anak kita pak. Oh bapak. Oh bapak. Wasa ki jematin roh. Wasa ki matin roh, Pak. Ya roko sojumai, Pak. Ini yang diajarkan oleh guru ta Profesor Dr. Rafi Yunus Meratang. Guru kami dari Asadia Sengkang. Purana Pak Guru guru ta biasa, Pak. Terlintas waktu kami belajar di Asadia. Ya roko melo yillo doangang ya anak ta paralakna katobba pertama siba katobba kedua. Ternyata ya ko sojumai itu, Pak. Waktu-waktu yang mustajab di sana ada pada saat khatib naik ke mimbar. Di manakah itu? Ya kuna baca ni pak katobah maka da barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Tudah ni pak katobah. Ya ku tudah ni pak katobah ko rupa. Oh bapak. Ditok aja tatin rek mak katobah ta. Wah sakit matiin roh. Doakan anak kita pada saat khatib duduk. Ternyata waktu-waktu yang mustajab di situ pak. Dan saya pernah tanyakan langsung guru ta almarhum mantan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pindrang, guru ta Dr. Haji Salam Latarabi LCMA. Waktu na saya rekomendasi di belau pak ceramah. Berapakah jaraknya ya roh punangi antara khutbah pertama dengan khutbah kedua? Aganasa guru ta itu sepanjang surah Al-Ikhlas. Jadi misalkan ya roidi adik-adik kami para mubalik, aku tudaki aja tak juga bawa ngaleta napa tokong. Palaba inange jamaah marilodoang serikwam mengikasi angka parilodoana na diijabah doanya pada hari Jumat. Yang kedua ibu-ibu, kalau mau doakan anak kita ibu, satu jam sebelum terbenam matahari. Iya, ya aku tate lima ni arawenge ibu, doakan anak kita di situ. Dan ternyata itu waktu-waktu yang mustajab. Ustaz, bagaimana doanya? Mak bismillah bawa ni mas salawak. Tanna podo kasih anakku naik di nancin rolai ampe-ampe na nabita. Karena memang itu Pak Ibu, kita bisa seperti ini, salah satunya itu doanya orang tua. Seandainya ternyata matwata Pak, mungkin kita tidak bisa seperti ini. Sinin na yen nang emak bosara pak sidap peku sampai dimantok di sana punya jabatan semuanya itu bisa seperti ini itu karena doanya orang tua.

Nah sebab ia keadaan yang aku kaya Pak Ibu, sisa anak-anak ewitan apa sogi-sogi cedek maromolada nih madarin alupe itu matuan lah. Betul atau tidak Ibu? Sehebat apapun kalian di mata orang lain, kau hanyalah bocah kecil di hadapan orang tuamu. Nule watun nale itu jari tujun na indok nama nangi atau malap bita guru tae. Waktu pada saat diayung oleh ibunya tanna podo kena. Sehingga bisa dia seperti ini Pak Ibu, menrek mak bicara koyolota. Dan saya bisa berceramah begini Pak, saya tidak pernah mengandalkan ilmu saya. Dua miyak watongi mak ceramah Ibu, perilodan atau panritata bertabarruk kepada ulama dan bertabarruk kepada orang tua. Sebabnya keadaan yang aku kaya Pak, nape sogi-sogi cedek meromolat dan ima tampu mak bicara kotomatuan lah. Yakin dan percaya Pak, agak nasak guru tak kali siden ring, rilala ceramana guru tak, mupatati lagi we matan na tomatomu karena kecewa kepadamu, iko na anak-anak dimulemi tamallak. Tetapi mupatati we matan na tomatomu karena bangga kepadamu, kau akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan engkau akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah, ya kotomom pipa ibu tomatata, loki kasih cele-celengi pak bersana angka moga warak nah. Ibu? Oh, ibu? Aga je bahasa Indonesia na pak bersang. Namo ya misatoi tampak beras. Ha? Merek nami itu kosmos. Ya kalau ki bola na tomatoi timpa-timpa i tampak beras nah. Makanya amani andre tak siba beneta, andre tak siba laketa, nangka tomatot tak koro tak bero-bero Idik na anak-anak mabusuloh Bapak Ibu. Loki bola na tomatoy Pak Ibu, timpa-timpa ikasih kulkas na. Nah sabak na patu-patu tu nabi tak maka da biru walidain. Angka lalu koma pedecer ridue pajajamu. Loki bola na tomatoy timpa-timpa ikulkas na, angka moga kasih pakan rana rilala kulkas na. Cuma tak gili meja kadang yang mako kue Pak. Ya ko idi lo bola na tomatoe tomatoa mi bita maliki agagah. Betul? Berarti mega kan na koe. Tomatoe rio lo pa, naraka ka kasi tiga rone yang panti mandrewi anak na. Karena ekonomi dulu dengan sekarang itu sangat jauh beda. Tolo per rio lo mak bingku napang kaya diandre. Angkan itu tomatoe kasi pole darah pole galungi nabi say watakale na ritujun na bandren na bunge. Nagore benena maka databen di pura mana ni gana samandre anakmu. Pura ni gana samandre anakmu. Mate kasih lapung indok maka da pura ni nasat ding. Idik mani nasang itajar ritujun na bolangan nasong eh. Nagetal limana kasih lakena na kari keri ero dake-dake nandre weh. Onro rajin aja rio loh. Makoko itu mana turun kaya sam maka da great put. Kurir na ipasat tapang kabako yolota. Aku bawa ni tuna samandre ajak kamu ni sasi anakmu na sasaliwan nama sasi nyawana. Itulah orang tua Pak Ibu. Yang kedua ada namanya Pak dilema etis. Antara anak dan ibu harus meninggal, yang manakah harus diselamatkan? Kejadian Pak di Kalupang, umur 25 tahun, selama ikasih anaknya matewi indoe. Maka ditanyalah pada saat dokter, nigana nasa lepas selama aku anakmu ga atau kabenemu ga? Raba-raba liman nalapongin dok maka dadok pasalamat kasih anakku taro na yakli suripan masih na puang Allah Ta'ala. Kapan pernah kita mampu mengucapkan hal seperti ini Pak? Ya mau makus serak kima bicara. Ya mau si soro-soro maka da iku na piarai na sebab dia na gaga mana yak dilebagi. Watunna angka mana na silagi tomatuan na. Watunna dia gaga mana si soro-soro maka da iku na piarai. Kenapa saya bisa cerita di tempat ini Pak? Ada yang viral kemarin, saya tidak mau menyebutkan namanya dan tempatnya. Dua makunre nafatama tomatuan dari panti jompoh. Sudah berkeluarga nanti tomatuan na kasih lama bela na pakde ikoro. Mana kaji kasih leti tomatu ikoro. Macik di noga, conoga piarai. Tomatuan muriolo jamba koko yolona na manre kusidap pemu. Tapat tak kasih nasalai yero nange andrena. Napa lo bisa iki? Niga Pak Guru ko mak bicara ko tanya tomatomu. Niga Pak Guru ko bada ko tanya tomatomu. Niga Pak Guru ko joka ko tanya tomatomu. Sayang seribu sayang.

Sekarang anak-anak marumola dan itali wa liwa madari na patasik ka atin na tomatoy. Na patu patu tu nabita pa ibu. Nigi-nigi to madura keridwe pa jajan na. Allalang lima ratu tau ye mau bon na suruga. Tapi to madura kai ridwe pa jajan na. Na mau bon na suruga. Dito ni mawi apalagi tama suruga. Ustad mabele kasi tomatoku tatalipongi wi. Jangan menyiksa dia dengan kerinduan. Angkanang kamatu watu meloki mangkalinge sadana deni gahage itu sadana angkanang kamatu watu meloki mite tapana oto na manikasi ko boleh lerita angkanang kamatu watu meloki karawa yero nange liman na mapica i makkaripu watu nisan na manikoki buru lerita bakang aga pesan na guruta nigi nigi tau nak panyamanyamang itu matuana le panyamanyamato tu matu ko anakna. Na nigi-nigi to pan rasa-rasa to matuan na. Lai pan rasa-rasa to matu kuana na. Bahkan Allah mengatakan di dalam firman-Nya.

agadan sapuang Allah Taala. Aja lalu gagah musombo segan ini ya. Angkal lalu kau mampede ceri dua pajajamu. Saya mohon maaf Pak Ibu. Sering-sering datangi rumahnya orang tua. Saya itu kau marioi kau meki misa rio-rio na puang Allah Taala. Aku tu rio-rio na tu tomatot tak. Kau meloki misa cece na puang Allah Taala. Aku tu cece na puang tomatot tak. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesanna guru Tak Malik, nigi-nigi tau nak panyamanyamang itu matuanna, le panyamanyamat to tu matu ku anakna. Dan nigi-nigi to pan rasa-ras itu matuanna, le pan rasa-ras to tu matu ku anakna. Yang ketiga, kenapa kita bermaulid? Tujuan kita bermaulid ini Pak Ibu. Serekom mangi angka kisiat dapu-dapungan rilalong onrange, runtuk ikasi baraka rilalong onrange. Dan kita bisa menyambung silaturahim sehingga yang dulunya mungkin ada cekcok dari dinasti cocok pandapa ki, tapi adanya maulid ini kita itu saling memaafkan, kita itu bersilaturahim sebab Makka dan Nabi tak la yadkhul janna qati'ur rahim de natama surga itu tawe topat tilolona sebab ya Nabi tak Pak Ibu. Ibu matinro ni ah oh, sakit mati indro. Angkana je kapa bibi sokona. Ha? Ah. Ya ro Nabi ta ibu, sifatna al-afful indal ghadab. Magala mak dampangi padanna rupa tau. Makanya nah calak datu Nabi ta sepeka-peka ki. Ibu. Oh bapak. Bapak emi je. Detoga ga bombe ta. Ibu. Detoga ga bombe ta. Mega ibu ya kata si salam mak bali bola na cilaka-cilaka tiga roe mak baca doa salam ai bali bola ya pak bau na sukarin na mitul latu boleh betul lemmu nyawana mak jujur baki lalu bawa jolo boleh nasa bombeku betul berarti yang kasih nakan nakwe. Yang kedua ibu ni gajek melo pacele-celengi komalasaki kotanya bali bola tak. Niga je melo pak mapegau ki niga turu pasti bali bola ta jolo turung. Malasa ki angka bali bola ta pasti jolo bali bola ta mateka monri man itu toma belai. Saya ini Pak Ibu, saya asli orang Belawa. Sudah 15 tahun tinggal di Pinrang. Ya ko mat telepon ngak ritimo maka da malasa ka si tengah jan apa nasapa goncing otona si jas si tengah napa letu Pinrang. Itu perjalanan dari Pinrang ke Wajo 1.5 jam. Itu paling lambat itu. 2 jam napal letu penra ya dijaji lepu ki napal letu. Tapi ni ga jolo patulung pasti bali bola tak jolo ko mati rosompah. Iya. Na poda nga sare na wan ning katoje na sa bali bola ustaz de gaga Pancasila na. Kakak ma apa sih? Na sangidi mallina sa motor. Manang kali na marung. Pakka de guru tak sare na wan ni. Ya nasa kongka bali bola ibu, ibu. Ya kongka bali bola mali motor, nasa guru tak idik mali heleng. Manang kaje nak kepat diri hati bali bola dah. Alhamdulillah ku makan.

Ya, kimak beli bola Pak Ibu. Tadi itu ada tetangga saya, kebetulan makan jauh hubungannya. Milo memang bini ini Pak. Nah lo kasih bolanya, milo tulun nasang ustaz. Ya diga nasa kasih tantra bini ku, milo ini memana. Nah ya ronangnya ibu, pacani pali air katubangnya. Masih sani makaburaburangan ni. Setelah sampai di rumah sakit Siti Khadijah, napai lepano lima bang manik na jaji ronanai. Aku ni malah kurangnya maka dah makanja tu, ko makanja hubungan tak mak beli bola. Seandainya remaja kak ku alena ibu, alena maja ku iya, nulai kapa makutu-kutu kak pindrangan iya utok. Tapi aku makanja hubungan tak, insya Allah nampak barakah itu puang Allah Ta'ala aku totol lino tak. Bahkan Nabi itu pak, magala mak dampangi pada nerupa tahu. Satu ketika Nabi berada di kota Taib. Ya rukasi Nabi tak lemah cerama. Harapan Nabi ketika dia ceramah banyak pengikutnya. Ternyata apa balasan pada saat itu? Ipodangi Nabi tak Muhammad Majnun. Majnun itu Pak dalam bahasa Arab tahu jangan. Muhammad kaza Pak balyalak da ko iko Muhammad, Pak balyako Muhammad. Pembunuhan karakter terjadi kepada Rasulullah. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Ilallu kasi Nabi tak ritujunna bulu Taib. Lerempeki kasih batu Nabi tak kurang ajarnya para penduduk kota Taib ini. Mendrek si Nabi tak ritujunna bulu lerempeki batu na taba yalinrona madara colo yalinrona Nabi tak. Maka berdarah ini falifisnya Rasulullah. Mi cawa-cawa cak berumum pi kasih Nabi tak. Mendrek si kasih Nabi tak ritujunna bulu dilempari tulang unta, dilempari terompak kayu. Madara colo ikasih utuna Nabi tak. Maka datang malakul jibal, malaikat penjaga gunung yang ada di bumi ini Muhammad. Kapa tetik daramu ritujunna tanai, maka ku pamuppang ibulu Taib. Apa yang terjadi pada saat itu Pak? Dalam satu riwayat itu, yer kasih darana Nabi tak akoni tujunna aci-acina, nasapur melak lo yasih kasih ritujunna popanah, napa-napa labar ritujunna popanah. Dena melak ku tati yero dari kapan tati menetes darah itu, maka murkalah ini malakul jibal. Menre Nabi tak ritujunna bului ada dua pemuda maka sama merempak na tabak ya murukna Nabi tak berkumuran darah Rasulullah. Allah mengatakan kepada Jibril, Jibril datangi hari ini kekasihku ya Muhammad, kalau dia berdoa hari ini saya akan kabulkan doanya. Angkat nangai Jibril, wahai kekasih Allah, tunjukkan mana gunung yang paling besar di kota Taib, maka aku timpahkan para penduduk kota Taib. Biasanya orang yang sakit itu Pak hatinya sangat kecewa, tapi itu tidak terjadi kepada Rasulullah. Lalu Nabi dalam keadaan dia sodak-sodak Nabi tak bersandar di belakang bukit. Apa kata Nabi? Lalu dia mengangkat tangannya, Allahumma ilaika asku. Aku mengadu kepadamu ya Allah, wakillatahillati degaga kasipakuleku pang. Wahawani bainan nas, aku hina di hadapan mereka. Kasih nafuang, ya kodena melo macin rolaika anak na apona tona. Ya kodena melo macin rolaika apona, jadikanlah kota Taib ini yang mengikuti agamamu ya Allah. Berakat na Nabi tak mak dampangi pada narupa tahu Pak Ibu, 100% ritujunna kota Taib selamana. Boleh jadi orang yang dihina itu, alena matutu matu masam pajangi kiko mati kik. Boleh jadi orang yang dihina itu alih nama toto matu mulai kiko mati ki. Boleh jadi orang yang dihina itu alih nama to matu cado-cado ribulata ko matak siatawi. Bahkan boleh jadi orang yang dihina itu ketika Pak Ustaz berdoa di rumah kita, lalu dia mengaminkan doa itu sehingga ya dampung sini na atas salata. Itulah sifatnya Nabi al-Afful indal gadab, magala kasih mat dampung pada narupatah. Makanya Nabi Pak Ibu, 1400 tahun yang lalu, ya rokasi Nabi tak denangkan ini takik nangkan api kiri kiki. Matengangi mas sampai sunnah Nabi tak setelah solat itu sampai pada saat meloni bak Bilal subuh. Legalasa iko benena maka dah. Wahai kekasih Allah, papesoni nasa sampai jamu. Torijami kota masurugah. Torijami kota masurugah. Aga nasa Nabi tak. Wahai saudara

hati, wahai istriku, saya tahu ini dijamin oleh Allah masuk di surga. Magi jo opa mege sampaja sunnahku perilo doaku doa saya di malam hari. Wakito orang ipa ibu ya ko angka mompa umaku dia kasih nata masuk surga. 1400 tahun yang lalu pak napas sadiang ngi nabi ta denang kani tetapan ada bita denang kaleri tetapan ada bita nang kaki cado-cado ribulan fu angala taala hadir untuk bermaulid karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Sayang seribu sayang pak makokwe seji salat tak makokwe masih ada yang menyalahkannya namanya maulid. Atau rima saimana guru tak kali sidenre kali belawa dok Ismail pak baja guru tak Abdul Rahman ngambok dalek guru tak kali jampu iman lapeo mau maulid mana ngiru topan rita tak pak ibu. Kalau anda tidak mau maulid maafi muskilah, tidak ada masalah, tapi jangan salahkan kita yang bermaulid. Ibnu Hajar al-Asqalani hafal 300,000 hadis pak dia napasale sangi ammolukan bahkan beliau bermaulid. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena podo ada pudapungan taye napak barakai puang Allah taala. Amin. Pamuari kasih ye kita dalam bermaulid kita akan mendapatnya syafaat Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan ye kampo taye napas salamai terkhusus kecamatan Mati Resompa napas salamai puang Allah taala pole agama pak bitobitawe. Demikian yang sempat saya sampaikan, kami ucapkan terima kasih banyak kepada tim Susia FM Pinrang. Itu pun juga sahabat kami dari Petua Bugis yang telah meliput dakwah kami. Ini tim channel ini pak luar biasa. Hampir satu jam kami ceramah, sama pahalanya orang yang berceramah. Agana sanabita man dalla ala khairan falahu ajarahu mislahu. Nigi-nigi jallokang ide cetawe na pego itori jallokang pada-pada apalan atau pego kang. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat kami Alena Tomalabita, Bapak Saifuddin, Babingkan Timas. Saya kemarin di sini, Pak, Ibu, saya Isra Mirat dan diundang kembali untuk bawakan hikmah maulid. Nah, sebab sitongan aja itu mengurusi Pak Cerama, Ibu. Ibu, sitongan mengurusi Pak Cerama itu maka watang. Magi wasam mawatang, ya kodigage Pak Cerama pengurusi emak Cerama. Luar biasa tuh. Yang kedua, sitongan, Pak, tadi subuh itu hampir saya tidak isi acara ini. Nah, sebab mage wae nakan nak pat diisi. Lo kiri ngamuen nang e Pak Burana, Pak Saifuddin, maka dak ya kode ulat tu macerama idi nama ceramah. Alhamdulillah, nah sebab ya kode ceng itu kode ceng lepego ibu pasti na timpal ka kilala puang Allah taala. Wallahu muafiq ila aqami tariq minallahi musta'an wa alaitik wabillahi taufik wassaadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi

12 siang dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.

0: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit.

0: orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.
2: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Best yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Artinya, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan para nabi terdahulu adalah, "Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa rasa malu itu terpuji dan diperintahkan dalam syariat Islam. Seseorang yang sehat akalnya pasti memiliki rasa malu, dan rasa malu akan menghiasi diri seseorang. Sebaliknya, tanpa rasa malu, seseorang akan terlihat buruk. Seorang yang tidak memiliki rasa malu akan kehilangan banyak kebaikan karena dia tidak mempunyai sesuatu yang dapat mendorong dirinya untuk berbuat baik dan berakhlak yang mulia, serta menjauhkannya dari kekuasaan nafsu amarah di mana saja dan kapan saja.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji.

PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami, 106,6 Susia FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

sayyidina Muhammad. Thumma amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, sinina umat salam ala bika hadir. Alhamdulillah. Sinina puji na punai pun Allah subhanahu wa ta'ala. Simata patap bolo-boloi pam masih na lari maneng. Berupa umur malampe. Anreng itu bumat japa. Nasabar na pada angkasi si pakarwa-rwa ri unru mabaraka iwi insyaallah. Tentunya dega alai pada lagi katai sangadin na pada mailo lolongangi rio na pun Allah subhanahu wa ta'ala. Umma salam ala bika hadir. Kira-kira aga pas sabareng. Aga nasabaki namigamu pasti lasurutta di sisa-sisa namir lolet jama siji mabali bola masih gini bata mi pakalawangi apa lah jalan masih gini kosan di apa mega kuite aku aru bulana bata masih gini iya padahal kaku kita kau mau lu tahu eh di angka kuar roh berarti sok kau mencapai nekat tayo roh wak di kapa kuar padangi kedaanya matalah mulu ala pada sok kau itu lisun aku astaga filosi magi nasabah agar nasabah nanti atau masang panjang ada empat dampak ibu di makin nasabah makin nama kamu pama kunrai paita kalibana akan nasabah makin nama kamu pama kunrai paita posina ada pangka di dek iya ruya reka yang pakuita reka yang penerang maapa jena tuli bapak pidato tau astawan ni hari televisi bangkali ngacarama maapa nanti lanya ini roh. Pada kau harus pidato pada kau makin kelo ni tahu, pura ni pura sih. Aku gak nak kiro. As, masalah malam ini hadir. Saya dikunci na. Agar nasa agar pas sabarang, nasa bak de ni setengah lena. Ya kiro. Apa coba ni setengah lena? Tentu masih riko dia ni alam masih dia masih sempajang. Tentu masih riko dia nasem panjang. Ia kunis senyalena, tentu masih riko payite posina. Coba nis senyalena, masiri, kupayite kalepana. Tetapi jawaban na nasabat de nis senyalena, de ku masiri papaitangi posina. Kumasalam malamin kehadir. Naseng nabita. Yer pertama awasang ya dan nato penderita ternyata napa-napa urun tu ala kita ta'limul muta'allim yer makadai pasabaran ye man arafa nafsahu faqad arafa rabbah nasaba coba ni nisanya lena nas nabita nani gini gini misanya lena nani gini gini cepu ya lena majepu ni seto ni pengal Allah subhanahu wa ta'ala. Nani gini gini misalnya lena niseto ni puanna. Contoh, pakiri itiki, nasepala kok, pah rasa apa tu? Makanya kena, lalu kita moli balik bola itu si wali he. Aja lalu tak lupa itu balik bola. Alena tu nasabar nak tongkat ke madeceng he? Alena tu malah kimo dah lah. Nak kimo madeceng makuk aja lalu tak lupa itu.

0: Narem maki modala. Nangka ki madece mat dangka mat balu balu. Mageriti ki dia nyari lupai bali bolai. Pongan la ta'ala agan reki. Agan reki pongan la ta'ala. Maka dakak dini setengah lini riri pongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia agak dia punai. Engkeri watak kalen tak tanya di punna. Napin reng ni pongan la ta'ala. Hanya dipinjamkan saja. Nah pinrangi ini tadi dia punah. Nah dia ini sekali ini pinrangi. Sirik apa? Dengan sirik na. Pinrangi maka tua. Ben, apa kita harus masalah sholat? Astaga pinrangi ini. Magi nama cingkang, dia ini semasa panjang, agama beruang. Sogi kau, ikut kau punah warang parang. Warang parang muka. Tanya di punna. Masalah malam ini hadir. Angka kacau cuci nama Nabi Sulaiman. Nabi. Dia nak kata kalau pergi Allah Subhanahu Wa Taala. Idi, wih, napa di auto na? Nak lupa ini? Napa yang kesit di auto na? Nak lupa ini balik bola na? Masalah malam ini hadir. Eh, pat diseng tak borong. Akan lo tak borok kepada diseng mi. Maka dia pengalaman Allah Ta'ala wa ma'uti itu minal ilmi illa qalila. Icit di lada mi. Pat diseng mu cek di lada mi. Maka aja na pengalaman Allah Ta'ala nabi tana. Kau pat diseng na pengalaman Allah Ta'ala wa nasa ni. Laukan al-bahru midada li kalimati Rabbi. Lana fidal bahru qabala antang fada kalimatu Rabbi. Walau jidna bimit lihimada ada. Ya kau pat diseng na pengalaman Allah Ta'ala beli reking. Cuma naya rawaita si'e. Pancaji apa? Pancaji cinta. Napa ya sini napa ngaji mancaji apa? Pen apa lo pen? Ipa ke mogi bi? Pada sini napa Allah Taala capu ay natasi ye? Ipa ke merogi? Nada ya pada capu pada sini napa Allah Subhanahu Wa Taala? Mune tambahi pada kana ro? Uma uti itu mina ilmi kali lecet derad mi. Nabi tana, maka nabi tta. Lau ta'lamu nama alim tu. Kata Nabi Ta, "Lau ta'lamuna ma 'alimtu la dahittum qalila wa la baqaitum katsira au kama qala." Benang imus sengna sang aga pura wisna sang Nabi Ta, majappu megang iterimu na cawamu. Terus? Megang iterimu na cawamu coba de musse maning aga pura sang Nabi Ta. Masallama labi kahadir. Jadi aku macawa tayo de tuna taliwaliwa. Macawa kisa tapi ya. Seadanya. Dek apa kata bicara bu? Wah wah wah wah. Ah tak liwa liwa. Apa yang aku macam itu mati hati ye. Itu cawe nunu hati itu. Ya aku macam kira kira biasa semua aja. Mereka nak bau. Tak gugung gugung bola ya. Masalah malam ini hadir. Agak minum tak borong. Magrat tak indi. Temboroki. Aiy. Anriku kalau lo yang darah magrat tak nama cingkang. Aja tak macingkan dia. Aja tak macingkan. Maafkan ini. Ya itu tepat itu cantik. Saya agak tahu dikasih minta teman-teman. Saya minta cantik. Kenapa lah kami? Di? 15 tahun. Wah cantik apa itu? 20 tahun. Wah cantik. 25 tahun. Cantik mau apa? 30 tahun. Cantik mau apa? 35. Wih, lampu kuning. Di 35 40 tahun. Ai, maka pirun gabang. 45. Kenapa lah dami 50 tahun? Artinya kota patan di milu tak boruang nama cingka di tama sempa jadi tama jilba di tama bowang ai. Masilah kaki. Masalah malam lebih hadir. Sehingga to magaratai artis ai nade na sempa jang. Pede aso pede tahu pede nala sedala tahu pede masuk satinna. Maka ada lagi, agar aku kasih, agar wadid wala pak bura, na wadid tah cantikku. Sapa ni mana pak bura makan jahe, alimani pak bura tata betatan maka peru. Engkau tulang televisi bu, ketua iklannya, ambil belilah spell apa, lecoy supaya sana. Padahal nak kasih, amamu alimani tu tata maka peru. Cepat badimu. Masalah malam ini hadir. maka dia nabi tak nan coba nisanya lena maja punisin ni pengapa Allah Subhanahu wa taala na sabak dia nisanya lena matampur pengapa Allah Subhanahu wa taala dia nasempah yang sekali lagi cantik tak pada Yesus cerita hai ini rupa tahu ya warang parat tak pangkat tak kecantikan tak ada minum tak borong natai penuh alimu. Watak kali tadi yang milik beruang kasih. Dia kan agak milik beruang. Ulut tak lah ya. Pemula ulut tak lah tu. Aja ya tak. Tak mana yang penuhi. Ulut tak ya si katombe. Tak ulu. Dan culit tak. Tak ilalang. Tak ada culi. Tak mata. Locet dek. Tak ingat. Eh, agak sih, no si cede, tak isi. Agak sih, no si cede aku, allong. Lawan resi, tekalepa. No si cede, tepusi. No si, aslin lah. Artinya apa? Coba risingnya lewe. Dek, namun kita kalau betul pun Allah Ta'ala. Iya, rumah Bali boleh masih coba ni sengah lena. Bola na orang parah na tani dipun pun Allah Ta'ala mereka. Masih risir gini pun Allah Ta'ala eh. Dek tak masih riro. Kenrokim, mohon pun Allah Ta'ala. Nih taki. Ni sengah pun Allah Ta'ala. Ayat sama borro. Masalah malah bikin hadir. Engkau tahu Bali wa. Lengi malengi dalle, lengi malengi toto sama lakai, sama bini, ma patosi na lengi nore sukuru. Hei, dalle topa ya. Lengi malengi dalle, pengalatala marengi dalle, marengi pangka, marengi jabatan, ma patosi na lauri kuburu esene sukuru. Ma patosi na lauri salo. Di isoko, ternyata ya roh disalu, kuasa yang capu nih, angka mau pepale. Apa-apa-apa ya, angka kampung pulau ya, sudah mega tuno ya, pas suruh-suruh talu disalu, ada pindah roh kuaro, ya ada pindah. Masa lemah lebih kaya, angka mana nih ya, hei. Apa mau nih ya roh, lo kemas tempat yang, lo mas tapari berjamaah, mukanya, nah deh, tak salah ya, jama-jama tak kuat, roh. Ayy. Dekat aku nana. Lawan lah, pak. Sudah lawan lah, bawa, mi. Poli tanah Makkah. Maafan liswi. Eh, lo dikeburu. Lawan risalo. Salah lama, itu kuru, tabu, pak. Masa lemah-lemah ini kehadir. Denis sengelena maka dia rumah kita dari pengal Allah Taala. Denis maka dia rumah pengal Allah Taala dari kipat dua yang kafir tahu eh. Musyrik tapi kafir pada muin. Apa sih musyrik? Burade nak dempangi pengal Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Majabbu pang Allah Subhanahu wa taala, purade nak dempang ngi dosana. Tau mapat duae. Nani nak dempang ngi dosae, risaliwan na mapat duae. Nani gidi ngi mapat duae pang Allah Subhanahu wa taala. Majabbu engkar itu pau dosa lupo. Ada padam pengedi. Sekali lagi Bu Pak dapat dampang ngi. Iya roh pale. Sebab biasa kan aku datang matuai. Pajani macaram ya kuat tu. Apa pajani macaram aku mampat dumil lomu cerita. Apa igara masa nang ustaz eri macaram dia pada kungkung keling yang mampat dua rampe. Kakak taruh ini. Jadi aku mampat dua topen rangi. Tadi kata macaram mampat dua. Ntar berdosa. Di mampat dua topen rangi. Tadi kata macaram. Ntar berdosa. Ustaz itu. Sebab dia napawi. Iya Pak Mako ye. Iya Pak Leko. Kupur kupau nama tapa akhirnya. Alhamdulillah. Dek tak boleh tamat apa ini di mana? Dek pas tak ikut jai. Eh, pajai kuan aku tu. Dek pas tak ikut pegang anak ini.
1: Iya.
0: Kepo bawa mi. Eh, ikut ngata apa? Alhamdulillah dek pale ini di mana? Yang penting lapan aja. Apa kada tamat tuai? Aja mana apa? Pura dia pajai tu apa? Riol pada riol. Eh, taruh mi. Kada mana nak? Mana? Caca aku tahu eh. Taruh mana caca kak? Lo kapai? Daripada pengetahuan caca kak? Di? Daripada pengetahuan caca kak? Ya kau tahu caca kak? Ya kau mati nak kak? Selamat tinggal. Di? Kau tahu caca kak? Nah caca kak reka yang pun gawai. Kau mati nak kak? Caca nak kak? Lamarannya? Kau pengetahuan lah? Tahu yang 47. Aja mau nak cepat supaya nak puji kau tahu eh. Nak puji kau tahu kau mati kau. Apa ni? Napa pun tak caca kau? Angka ni. Andan reku. Jangan main-main ni. Eh. Kita tak salah birang. Siaga tata melok nak pinyamangi pun gawai. Sumpah ma. Siaga tata melok nak pinyamangi tau sogi eh. Sumpah ma. Apa nak puji ustaz siro pak. Ya aku macerami. Pak kanjap apa je. Tapi dia pak dia nak kena singgung ke sedih. Eh, ini mana ni? Mati ke matu eh? Kusalah ini ya? Daripada mati ki. Dengan kata pelati 42 eh. Ni yang berdosa. Sama 42 dia gak dampan dari hari ranak mata rutaru. Dia gak capak nah. Maka Nabi ta, kullu ummati ada khulun al jannah. Ya mana anda umatku tamana suruga. Maka dia sabahe. Maka dia sabahe. Wa inzana wa insaraka. Mone minau? Mapangadi tama to suruga? Maka Nabi ta tama to? Eh. Tero? Mone mapangadi minau tama to suruga? Bah. Maku tu ustaz pale. 542 apa sana? Eh mapangadi. Berzina ya, berzina kau. Biasa kau anak munri ini sengnya sama mapangadi. Mana sih kalau munri maku eh? SMA sampai ini sengnya kau makan mapangadi. Apa sama mapangadi? Berzina ya, sang. Labi ni pale kalau labi labi betul lah apa? Tamo ki suruh ka? Tamo ko pale. Maka dia pengal Allah Taala, "Fa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannah faqad faz." Nah ni gini ki pasu pole nanaka, ipatama suruh ka? Tamo upa. Ipatama suruh ka? Ai patama jor nanaka cala-cala yo le turu-tunu. Sebab puri mapangadi, puri mapalle, puri menau. Siapa tani cala? Kada pengal Allah Taala siasto. Maka dia pun Allah Ta'ala, wa inna yawman inda rabbika ka'alfa sanatin mimma ta'udun. Siasuna pun Allah Ta'ala di akhirat, ranakana surugana, pada ku sisa butau lino. Kukada pun Allah Ta'ala itu, engkau tu, pura tu pengadit tu, salah jolo. Bisa jolo. Pasti, si pulas tu. Si pulas tu jolo bisa, itu rutunu. Si pulas tu, berarti 500 tahun. Tulero. Itu rutunu 500 tahun. Nak kada siapa biasa yang kan kalau lo kada nama aja lagi kucal lagi kan kada itu dulu ki imajin satu tas berarti dia ni pada sepat dia cocok ni mati sih patu siko salah siko sama kada pun Allah Taala kullama nadya juluduhum badal naum juludun qala yazukul azab iya wali setiap hancur masalah buku hancur dipakai lagi sampai emang tu si tunu si tu si tunu si tu si tunu si kor matar-tar 500 tahun? Heh, 500 tahun? Hanya nak kasih 500 tahun. Si nampak, 5 namanya. 5 namanya, atau Siti namanya. Siti namanya. Itu borit, atau tapatau pun kumpul gas. Tapatau pun kumpul gas, dia nampak tajak, nampak tempat tua. Hanya nak minta, Siti namanya. Tulik akhir-akhir parang itu. Siti namanya, Siti namanya. Aku 500 tahun? Heh. Artinya apa? Aja tu si makan apa? Tasha makan Nabita. Yang mana umatku taman surga, mohon yang mempengati, mohon yang minau taman tu surga aja. Tapi kau 42, aja musuh. No, no, aku tu tertaruh. Inna Allah pura deh, nama jepu coba. Inna, inna nama jepu. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni bagi orang-orang yang mempersekutukannya dan mengampuni dosa selain musyrik. Nak dempangi pun Allah Subhanahu wa taala risaliwan nama 42. Jadi kata nama 42 maru saya sahadae. Maru saya sahadat tak? Jadi kemaru saya sahadat tak berarti kafir rasanna. Apa iya pada seleng ke prima sahada? Jadi kata nama 42 na toba sarana yolo harus ipas sahadae. De na sta toba na kodina sahada yolo. Iya panas toto bana, kuma sahada yolo. Napa? Diterima toto bana. Tanah yang orang empat dua dipendra maka dah lor, sana lor keburu, lor salo, mengalat de. Ada pada pengidi sekali lagi. Lagi mabura, lagi mas sanro. Beda kan ibu? Mas sanro, nene mabura. Ya kalau ke mabura, najapi-japi wae, pura ni selesai ni. Mabura ero. Tapi kemabur lagi wae, oh ma tu kupa aja ye, engkau tu kuburuna nenena, lo kau tigre keng manu, ayam mas standar lo, oh ya tuan atau tuan malasai, apa engkau nenena malajang, dia nak lo bolo i, oh ya tuan malasa nak tu, nasabah engkau JP na, dia tak kebuangi boleh asih, apa dia tak kebuangi bocoboci asih bolae, engkau JP na kare, tak kebuangi bocoboci asih bolae. Kau akan nyeranjang-ranjang. Panangka. Engkau pada JP na. Apa munir engka JP na. Dan itu lasai. Nyelasai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwalladhi yutu'imuni wa yaskin. Wa idha marittu fahuwa yashfin. Pengalatala ta'ala mariki dalle. Pengalatala ta'ala mariki. Pinuki wae. Pengalatala ta'ala sana palasai ki. Pengalatala ta'ala padisingin ki. Dan itu JP na.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Masalah mereka hadir. Tetapi biasa kada di sana tahu. Dia ustaz apa? Angkat tong aja, kare. Angkat tong aja kare. Manas saja kare, manas tak kare.
1: Astaga pelatih.
0: Ya rebak kutana aku ya, angkat tong enggak harus minta. Langsung mau boleh koro lalang nyero. Masuk lolong anak. Oh ke JPN ai, Enrung JPN. Buci apa? Pada ucili eh. Enggak tahu enggak roh. Masalah mereka hadir. Na'udzubillah. Aja kita kalau padi. Bu, pak dapat sekali lagi. Mone berkisah kaki mendek tanah Mekah. Mone berkapi itu. Mendek tanah Mekah. Mau masupai sunnah ki asapa. Masupai sunnah ki wani-wani. Mampas sunnah ki aswaso. Mak berjama ki lima. Dia nak kata Allah. Tetairan nak kata wata. Dia dempang lagi. Iya kok dia tetap aja sama empat dua. Dia gagak dempang lah. Engkau tahu ripasai ibalu kuita. Ada padam pengidi. Sekali lagi ada padam pengimaraja. Maapa sih nangka rante-rante ibalu. Rante-rante ibalu. Ibak bangkeng gari anak-anak. Supaya dia malasa. Astagfirullahaladzim. Iya bangkeng yang pada sini anak muro. Berarti tanya pengalatan terenuang. Na'udzubillah. Habis mana kasih masalahnya? Roh. Engkau si anak lo. Napan lo. Kepala. Maaf sih nang kata lo. Ibu rita si. Dia kasih gak ada mokok. Engkau mau mokok roh. Hebat ya pernah minta kuah roh. Saya kepala kakak. Ya pernah kata lo ini milih buang. Talo. Ya itu talo. Lo di mandre ya yang buang ini. Astaga beladin. Lillahi ma fis samawati wal ard. Ya mananna la langinya tanai pun Allah Ta'ala mana punai. Dega kama punai sang ada pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau kana fihi ma aliyatun illa Allah la fasadata nas pun Allah Ta'ala. Benneng kan kan nai dua puang. Risaliwanna pun Allah Subhanahu wa Ta'ala hancur lino. Hancur lino. Jadi lalat televisi aku engkau sendiri berita makalah lain. Angka si banjir dia pasti nak, kebakaran si dia pasti nak, selama batu si bulu, banjir si longsor si, kasih jauh pe, engkau si, makuk ke engkau si sana tu, apa cembulu bulu? Capu mana pun Andre? Langat itu pasti somporo, amu somporo itu tak yang tu. Abis itu cembulu boleh pecah lama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ia nak kerakak, deh nisanya lain rupa tahu ni. Dek nama ringan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tersama kan makan nabita, Udzkurullaha firraha yadzkuruka fi syidda. Asal Nabi tak ngarang pun Allah Subhanahu wa taala. Riwat manya manya mammu, wajab pun dengar rakot dengar tokoh Allah Subhanahu wa taala riwat masustamu. Tapi ini sesa-sesa tak balik. Ia pandai mengeringar dari Allah Subhanahu wa taala kumasusai. Boleh ni wasele. Waktu datang ke sana, pasangking. Ya mana nampak galungi, maringar raki. Maka dia tu wasil tak dupai, wasil tak dupai. Tanne wasil karasi utah tu, tanne wasil karasi utah. Ia tu dah lek tak pun Allah tak apa pun Allah taala mereki. Mari ngarangar raki. Maka dia ia tu wasil tak tahu pulangi tanne di mana punna. Angkana punna itu pakai ree. Angkana punna anak pasikolah gamai. Tak pasu sekat nau, pasu sekat na. Kamu salam malam ke hadir. Ajar kat ai, ke mana sewa si asing. Na iya kareso, iya ru, iya racung, iya. Iya di mana? Tak pasti paling. Alhamdulillah, ini matahari teman deceng, dia paling. Ini matahari teman dupai. Kamu salam malam ke hadir. Sekali lagi, sebagai kesimpulan, maka deceng ia rupa tahu. Wat dingin ma deceng. Wat ding matinu ripa Allah Subhanahu wa ta'ala nasabat nisengnya alena. Nisengnya alena pun apa atas. Nasabari nama tampu tahu nasabat denis sengah lena. Tak kalu pada Allah Subhanahu wa taala. Ia terang nasar memakmakan Nabi ta. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillahi wa tuhlik. Renungkan, pikirkan agar pernah pancaji pun Allah Subhanahu wa taala. Aja tapi kiri si pun Allah Subhanahu wa taala. Tanne urusat tayar-yar pun Allah taala matan rigaje mapancega maburuk maputi aja tapi kiri kan. Jangan tapi kiri agak pernah pancaji pun Allah Subhanahu wa taala. Sinin angkari watak kaleta, waram parata, padi singatta, tapata. Tani di pun Allah Subhanahu wa taala, tadi di punna. Na pindrangi pun Allah Subhanahu wa taala. Pak kita tandi, makara tamat secantik mata tanah sabab pun Allah taala mariki aja tamat tampu. Na sabab yo ku matampu ki, ku magali pun Allah Subhanahu wa taala, angka matu baja sengadi, na kecala kaki na buta ki. Na sabab magi, nale pak kita na pun Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling kalingat tadi, endi ayat tamat-tamat dari Allah Subhanahu wa taala. Angka-angka matu ku mangingi Allah Subhanahu wa taala, nali paling kalingat Allah Subhanahu wa taala, nasabar nali tu paling kalinga. Makanya watak kale tadi. Makanya bodita fisita. Angka-angka matu nasabari, na bagali Allah Subhanahu wa taala nyitaki, na malappu motor tamallappu tota kecala kaki, ke panni te paje tamagani. Nasaba nale pun Allah Subhanahu wa taala punna punanna. De paro ya kone disin nyawata maka ni. Pasalama. Saya kira demikian apa saya sampaikan. Narkong kadaku salah, tu jangan dampeng. Sekali lagi narkong kadaku, dina suco pahatta. Saya mau maaf beribu-ribu maaf. Nasaba de kadaku tongang sangadinna pulir pun Allah Subhanahu wa taala. Wallahi wa barakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12

siang dan jam 7 malam. Susianus Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Saudara, inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Taparang. Untuk jumpa kita di hari ini di awal pekan, Senin 27 Juli 2026. Dan saudara, sejumlah informasi penting yang telah saya persiapkan di antaranya. Mobil tangki disiagakan, pemerintah Kabupaten Pindrang bergerak selamatkan sawah petani dari ancaman kekeringan. Soroti pelayanan di Dukcapil, Bupati Pindrang harus berani evaluasi kinerja kadisnya. Diburu hingga lintas provinsi, tim crime fighters Resmo Polres Pindrang berhasil ringkus terduga pelaku curanmor. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Swissia News Lintas Daerah kali ini, saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pemerintah Kelurahan Sawito, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang melaksanakan kegiatan pendataan rumah tidak layak huni atau RTLH pada Jumat 24 Juli lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan program peningkatan kualitas hunian masyarakat yang membutuhkan. Pendataan yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan mendatangi rumah-rumah warga yang diduga masuk dalam kategori tidak layak huni. Tim pendata melakukan verifikasi terhadap kondisi fisik bangunan, kelayakan tempat tinggal, serta mencatat berbagai aspek yang menjadi indikator penilaian sesuai ketentuan yang berlaku. Lurah Sawito, Muhammad Sukri, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi real masyarakat, sehingga program bantuan pemerintah nantinya dapat disalurkan secara tepat sasaran. Pemerintah Kelurahan Sawito berkomitmen mendukung seluruh program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui penyediaan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi warga kurang mampu. Pendataan yang komprehensif ini diharapkan usulan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat disusun secara objektif berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah Kelurahan Sawito dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Terik matahari yang menyengat tidak menyurutkan semangat personil Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 Kodim 1404 Pinrang dalam menyelesaikan berbagai sasaran fisik di Desa Tanratuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Personil Satgas bersama masyarakat tetap bekerja dengan penuh semangat. Berbagai pekerjaan seperti pembangunan infrastruktur jalan, talut, dan sasaran fisik lainnya terus dikebut agar dapat selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat terlihat begitu kuat, meski harus bekerja di bawah teriknya sinar matahari. Seluruh personil dan warga tetap bahu-membahu demi mempercepat pembangunan yang nantinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Tanratuo. Komandan Satgas TMMD ke-129 Kodim 1404 Pinrang, Letkol Imam Subekti mengatakan bahwa cuaca panas bukan menjadi penghalang bagi personil untuk terus bekerja. Semangat pengabdian kepada masyarakat menjadi motivasi utama dalam menuntaskan seluruh sasaran program TMMD. Melalui kerja keras dan kebersamaan yang terus terjalin, Satgas TMMD ke-129 Kodim 1404 Pinrang optimis seluruh sasaran fisik dapat diselesaikan sesuai rencana sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Sistem pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pinrang kembali menjadi sorotan. Pemimpin redaksi media Perisai Jurnalis, Dulfi, secara terbuka meminta Bupati Pinrang untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Pinrang. Tuntutan ini muncul terkait sistem pembagian nomor antrian dan lamanya pengurusan dokumen kependudukan. Apa yang disampaikan di bagian pengaduan berbanding terbalik dengan yang sebenarnya terjadi di pelayanan. Menurut di bagian pengaduan bahwa kalau jaringan bagus maka verifikasi berkas sampai pencetakan selesai dalam waktu 25 menit. Namun tidak sesuai dengan kenyataannya bahwa ia mengurus KK pada hari Rabu tanggal 22 Juli dan disuruh datang ambil pada hari Jumat 24 Juli. Padahal waktu itu jaringan bagus, itu pun cuma perubahan status pekerjaan di KK. Begitu pula dengan sistem pembagian nomor antrian yang diperlakukan sistem pembagian nomor antrian yang sistemnya dibagi dua, pagi separuhnya dan siang separuhnya. Ini sangat merugikan masyarakat,
Karena kalau nomor antrian yang dibagi habis di jam 10 pagi, kasihan masyarakat yang datang setelahnya karena harus menunggu lagi pembagian nomor antrian di siang harinya. Dan secara otomatis, waktu masyarakat banyak yang terbuang di kantor di Dukcapil. Sebaiknya sistem pembagian nomor antrian itu dibagi saja sampai jam istirahat. Kalau masih ada nomor antrian yang tersisa, baru dilanjutkan setelah jam istirahat, dan itu lebih baik. Menurut Dulfi, mutasi dan pelantikan pejabat beberapa waktu lalu harus diikuti dengan langkah konkret membenahi sistem pelayanan. Ia menegaskan bahwa Disdukcapil adalah etalase pemerintah. Pelayanan di sana adalah barometer kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Pemimpin media Perisai Jurnalis meminta Bupati Pinrang tidak ragu melakukan evaluasi terbuka terhadap Kadis Disdukcapil. Evaluasi itu bukan untuk mencari kesalahan orang. Evaluasi untuk memastikan sistem berjalan. Kalau kinerjanya tidak bagus, copot. Kalau berprestasi, beri reward. Sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling banyak melantik. Sejarah akan mencatat siapa yang paling berani membenahi sistem. Kalimat itu yang harus jadi pegangan. Bupati punya kewenangan penuh. Sekarang tinggal keberanian untuk membongkar sistem yang tidak bekerja dan menggantinya dengan sistem yang melayani rakyat. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat langkah-langkah mitigasi dampak musim kemarau panjang yang disertai dengan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian. Salah satu upaya yang kini dilakukan adalah menyiapkan mobil tangki khusus untuk menyuplai air ke areal persawahan yang masih membutuhkan pasokan air, namun tidak lagi mendapatkan aliran dari jaringan irigasi akibat kekeringan. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau SDABK Kabupaten Pinrang Bahrumsyah mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam melindungi lahan pertanian dan menjaga produktivitas petani di tengah kondisi cuaca ekstrim. Mobil tangki berkapasitas 5.000 liter tersebut disiapkan khusus untuk membantu memenuhi kebutuhan air pada areal persawahan yang masih berada pada fase pertumbuhan dan sangat membutuhkan suplai air tanaman agar tanaman tidak mengalami gagal panen. Penyaluran air akan diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang benar-benar mengalami kekurangan pasokan air dan dinilai masih memiliki potensi untuk diselamatkan. Langkah ini juga akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok tani agar penanganan dapat dilakukan tepat sasaran. Penyediaan mobil tangki ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Pinrang Irwan Hamid yang menginginkan seluruh sumber daya pemerintah dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu masyarakat, khususnya para petani yang terdampak musim kemarau. Bupati Irwan menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Pinrang, sehingga harus mendapatkan perhatian penuh, terutama ketika menghadapi tantangan cuaca yang berpotensi menurunkan produksi. Melalui langkah ini, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap petani dapat mempertahankan hasil tanamnya, mengurangi risiko gagal panen, serta menjaga stabilitas produksi pangan daerah. Selain memberikan manfaat langsung bagi petani, upaya ini juga diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan dan mendukung peran Kabupaten Pinrang sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional di Provinsi Sulawesi Selatan. Prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet muda Kabupaten Pinrang. Dua atlet padel asal Kabupaten Pinrang, AM Fayas dan M. Aslam Jamal, berhasil meraih juara dua kategori U16 pada ajang Anomali Padel Turnamen yang digelar di Kota Makassar. Raihan ini mendapat apresiasi langsung dari Bupati Pinrang Irwan Hamid sekaligus Dewan Pelindung Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBI Kabupaten Pinrang. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Pinrang. Pasalnya, padel merupakan cabang olahraga yang relatif baru dikenal di Kabupaten Pinrang, namun mampu melahirkan atlet-atlet muda yang sanggup bersaing dengan peserta dari berbagai daerah. Apresiasi tersebut bukan tanpa alasan. Pada kejuaraan ini,
Kedua atlet muda pinrang harus bersaing dengan peserta yang tidak hanya berasal dari berbagai kabupaten kota di Sulawesi Selatan, tetapi juga dari sejumlah daerah di kawasan Indonesia Timur yang turut ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Bupati Irwan berharap capaian ini tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Sebaliknya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan melalui latihan yang disiplin dan pembinaan yang berkesinambungan, agar mampu bersaing pada level yang lebih tinggi. Keberhasilan ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan olahraga padel di Kabupaten Pinrang. Dengan semakin banyaknya atlet muda yang berprestasi, diharapkan minat masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda, terhadap olahraga ini akan terus meningkat. Lebih jauh, Bupati Irwan berharap prestasi yang diraih AM Fayas dan M. Aslam Jamal dapat menjadi inspirasi bagi atlet-atlet muda lainnya untuk terus mengembangkan bakat yang dimiliki. Dengan lahirnya atlet-atlet berprestasi, Kabupaten Pinrang diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, serta mampu mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga, baik tingkat regional maupun nasional. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Bahrudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
3: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
4: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
2: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
5: Pak, istirahat.
6: Mohon, Bo.
5: Eta radio mana itu ketinggalan?
6: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
2: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
7: Ayo dengar radio.
8: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
9: Belanja apa Bu hari ini?
10: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
9: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
10: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
11: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
12: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
11: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Suci FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.suciafm.com. Dan saudara, masih dengan saya Katrina Bahrudin dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan sekarang kita akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan saudara, kali ini bahwa tidak ada kata selamat, dugaan pemerasan 600 juta rupiah oknum cyber Polda Sulteng wajib diproses hukum. Bukti transfer dan gadai aset terungkap. Saudara, dugaan pemerasan yang menyeret 5 oknum anggota unit cyber Polda Sulawesi Tengah hingga kini belum menemukan kejelasan penyelesaian hukum. Kasus itu pun disebut telah bergulir hampir 4 bulan sejak ditangani oleh fungsi pengamanan internal dan profesi propam. 5 anggota yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan pemerasan tersebut masing-masing berinisial Ibtu TG, Kanit, Brigpol JA, Brigpol KAS, Brigpol RF, dan Brigtu MAR. Mereka diduga meminta uang sebesar 600 juta rupiah kepada korban berinisial MS dalam bentuk transfer dan uang tunai dengan dalih sebagai uang damai agar perkara yang sedang ditangani tidak berlanjut. Dugaan tersebut kini diperkuat dengan sejumlah bukti yang disebut berupa bukti transfer bank, kwitansi penjualan dan gadai aset serta dokumen transaksi lainnya. Salah satu bukti transfer yang diperoleh menunjukkan transaksi senilai 100 juta rupiah dari rekening atas nama Hasmia ke rekening penerima atas nama Faisal di Bank Mandiri pada 25 April 2026 lalu. Selain itu, terdapat pula bukti transfer lain senilai Rp19.952.500 kepada rekening penerima yang sama. Dan berdasarkan informasi dihimpun, total dana yang ditransfer secara bertahap disebut mencapai sekitar Rp320 juta. Sementara sisa sekitar Rp280 juta diserahkan secara tunai. Peristiwa ini bermula ketika unit Cyber Polda Sulawesi Tengah menerima informasi terkait dugaan penipuan dengan kerugian sekitar Rp320 juta. Korban dalam perkara awal tersebut merupakan seorang rektor di Kota Palu. Pada 24 April 2026, tim Cyber Polda Sulawesi Tengah kemudian melakukan penindakan di dua lokasi berbeda. Sebanyak 17 orang disebut diamankan di lokasi pertama yakni Kompleks BTN Arawak dan di sini ada 15 orang diamankan. Lalu penggerebekan berlanjut di lokasi kedua yakni di Kampung Karebosi di mana 3 orang diamankan yakni MS, FL, dan HR. Sebagian besar orang yang diamankan kemudian dilepaskan karena dinilai tidak cukup bukti. Namun 3 orang tersebut masih ditahan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan pemeriksaan disebut mulai terjadi ketika proses negosiasi uang damai berlangsung. Awalnya angka yang disebut diminta mencapai Rp900 juta. Karena korban tidak mampu, angka tersebut kemudian turun menjadi Rp700 juta. Dan hingga akhirnya disebut deal terjadi kesepakatan di angka Rp600 juta. Negosiasi tersebut kemudian berlanjut di mana komunikasi dan fasilitas diduga dilakukan melalui salah satu anggota berinisial RF yang disebut sebagai perantara atas arahan seorang perwira yang disebut menjabat sebagai panit berinisial Ibtu TG. Semua proses negosiasi ini atas kebijakan dan persetujuan Kanit TG tersebut. Untuk memenuhi permintaan uang tersebut, korban MS disebut terpaksa menjual dan menggadaikan sejumlah aset. Nilai yang terjual dan tergade tidak main-main. Angkanya yakni taksiran sebanyak Rp3,7 miliar. Namun itu hanya terjual Rp600 juta sesuai deal permintaan mereka berlima oknum cyber tersebut. Di antaranya adalah 2 unit kendaraan, masing-masing Honda RV dan Toyota Fortuner, sebidang tanah kebun, bangunan tempat tinggal beserta tanah serta aset berupa sarang burung walet. Sejumlah kwitansi yang diperoleh menunjukkan adanya transaksi penjualan dan gadai aset pada 25 April. Dokumen tersebut antara lain mencantumkan transaksi penjualan atau gade tanah dengan nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Uang dari sejumlah transaksi tersebut kemudian disebut digunakan untuk memenuhi permintaan uang sebesar 600 juta rupiah. Kasus ini kemudian mencuat ke publik setelah 4 unit telepon seluler jenis iPhone milik MS disebut tidak dikembalikan. Pihak korban disebut telah meminta agar perangkat tersebut dikembalikan karena diduga merupakan barang pribadi, bukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara. Persoalan pengembalian barang tersebut kemudian menjadi pintu masuk terbukanya dugaan adanya permintaan uang dalam proses penanganan perkara karena tidak adanya itikad baik mengembalikan 4 unit iPhone tersebut. Kasus tersebut selanjutnya termonitor Propam dan langsung dibuatkan GR khusus untuk menindak dan menangani oleh fungsi Propam Polda Sulawesi Tengah. Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Polda Sulawesi Tengah maupun bidang Propam terkait perkembangan dan hasil akhir pemeriksaan terhadap 5 anggota yang disebut dalam dugaan perkara tersebut. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Seluruh nama dan dugaan dalam pemberitaan ini masih menunggu hasil pemeriksaan serta keputusan resmi dari institusi yang berwenang. Dan informasi terakhir, saudara, bahwa Gubernur Sulawesi Selatan mulai rehabilitasi daerah irigasi Balombong, Toraja Utara. Saudara, Gubernur Sulawesi Selatan Andik Sudirman Sulaiman memulai rehabilitasi daerah irigasi atau DI Balombong di Lembang Bori Lombongan, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Program infrastruktur ini untuk mendorong produktivitas pertanian. Pembangunan ditandai dengan groundbreaking yang berlangsung pada Sabtu 25 Juli lalu. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Bupati Tanah Toraja Frederick Victor Palimbong, dan Wakil Bupati Toraja Utara Andrew Branch Silambi. Rehabilitasi DI Balombong merupakan bagian dari paket 4 multi-years project atau MYP rehabilitasi daerah irigasi yang mencakup 8 daerah irigasi di Kabupaten Nrekang, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur dengan total anggaran mencapai 120 miliar rupiah. Khusus untuk rehabilitasi DI Balombong, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran sebesar 24,6 miliar rupiah. Setelah direhabilitasi, DI Balombong akan menjadi irigasi teknis yang mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Dengan sistem tersebut, lahan pertanian di wilayah ini diharapkan dapat ditanami hingga 2 kali dalam setahun. Andi Sudirman juga memohon dukungan masyarakat agar proses pekerjaan rehabilitasi dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Ia pun berharap rehabilitasi DI Balombong dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat khususnya para petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemajuan Sulawesi Selatan. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan kami sampaikan, saudara, bahwa untuk Anda yang ingin bersama-sama melaksanakan sholat istisqa yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Pinrang yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Kabupaten Pinrang, Anda bisa datang di halaman kantor Bupati Pinrang pada pukul 8 pagi dengan catatan membawa perlengkapan sholat berupa mukena bagi perempuan dan peci hitam untuk pria dan sajadah. Sekali lagi, sholat istisqa ini atau sholat meminta turunnya hujan akan digelar pada hari ini juga pada jam 8 pagi di halaman kantor Bupati Pinrang. Dan semoga saja ikhtiar kita akan mendapat keberkahan. Demikian yang kami hadirkan untuk hari ini dalam program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Bahrudin undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian Telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.